0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Kamis 24 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, Presiden China Xi Jinping tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat. Ia bertemu dengan Presiden Donald Trump untuk pertemuan puncak kedua mereka tahun ini setelah kunjungan Trump ke Beijing pada Mei. Xi tiba pada Rabu di sebuah pangkalan militer dekat Washington dengan disambut oleh Trump. Penyambutan semacam ini dianggap sebagai langkah yang tidak biasa. Upacara penyambutan akan diadakan pada Kamis di Gedung Putih, diikuti pertemuan puncak dan jamuan makan malam kenegaraan. Isu ekonomi dan perdagangan diperkirakan akan menjadi agenda utama dalam pertemuan Trump dan Xi. Kedua pemimpin kemungkinan juga akan membahas penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan yang ditentang keras oleh China. Konflik di Iran akan menjadi topik lain yang dibahas. Amerika Serikat terus meningkatkan tekanan atas Teheran dengan menerapkan sanksi ekonomi.
0: Saudara Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan Amerika Serikat dan China sepakat untuk memperpanjang gencatan dagang yang seharusnya berakhir pada 10 November selama 2 bulan. Bessent mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut dicapai setelah pembicaraannya dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng pada hari Minggu dan Rabu. Dalam sebuah program Fox News, Bessent mengatakan kesepakatan itu akan diperpanjang hingga 10 Januari untuk memberi lebih banyak waktu dalam menjajaki langkah-langkah yang dapat dilakukan di bidang ekonomi. Pengumuman itu disampaikan sehari sebelum pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada hari Kamis. Kedua negara terlibat dalam ketegangan perdagangan yang meningkat dengan pemberlakuan tarif timbal balik hingga pertemuan puncak pada Oktober 2025 menghasilkan gencatan dagang. Amerika Serikat setuju untuk menurunkan tarif tambahan atas impor China. Beijing sepakat untuk menunda pembatasan yang lebih ketat atas ekspor logam tanah jarang selama 1 tahun, sementara Washington untuk periode yang sama menunda penambahan daftar perusahaan yang dikenakan pembatasan ekspor chip. Bessent menambahkan dirinya tidak tahu apakah kesepakatan yang lebih besar dapat dicapai atau apakah kedua negara hanya akan memperpanjang kesepakatan yang saat ini berlaku. Ia mengungkapkan bahwa Amerika Serikat ingin mencermati apakah dapat menerapkan perjanjian tersebut dengan lebih tegas dalam beberapa bulan mendatang.

Hal dalam diskusi mengenai jalur air strategis tersebut, termasuk negara-negara di selat itu dan sejumlah pihak yang menggunakannya sebagai rute pengiriman. Ia juga menegaskan kembali penentangan Jepang terhadap upaya yang disebutnya sepihak yang berkelanjutan dan intensif untuk mengubah status quo dengan kekuatan atau paksaan di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Motegi tampaknya memberikan komentar itu dengan mempertimbangkan China. Ia juga menekankan pentingnya bagi negara-negara untuk mematuhi putusan tahun 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Internasional yang menolak klaim teritorial China di Laut Cina Selatan.

0: Berita-berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan Amerika Serikat siap memainkan peran positif dalam mencapai gencatan senjata terbatas antara Rusia dan Ukraina. Ia bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di sela-sela sidang umum PBB di New York pada hari Rabu. Rubio kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa serangan oleh Rusia dan Ukraina terhadap fasilitas energi dan target lainnya makin intensif. Ia yakin kedua belah pihak tertarik untuk menghentikan sementara serangan terhadap fasilitas semacam itu. Ia mengatakan itu tidak mengakhiri perang, tetapi ada sesuatu yang dilakukan dan mungkin dapat berfungsi sebagai dasar atau landasan untuk kesepakatan yang lebih luas. Rubio juga mengungkapkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah diundang untuk menghadiri KTT G20 di Amerika Serikat pada bulan Desember. Ia menyebutkan bahwa ini akan menjadi kesempatan bagi Putin untuk berinteraksi tidak hanya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tetapi juga dengan para pemimpin dunia lainnya. Ia berharap Putin akan menerima undangan tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam pertemuan itu Lavrov menekankan perlunya memulihkan hubungan bilateral sesegera mungkin sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh Putin dan Trump. Kementerian itu juga mengatakan bahwa kesepakatan telah dicapai untuk menjaga komunikasi terkait semua isu yang disebutkan melalui Kementerian Luar Negeri kedua negara.
1: Para pimpinan perusahaan kecerdasan buatan atau AI terkemuka Amerika Serikat menyampaikan seruan di Dewan Keamanan PBB untuk koordinasi global guna memperkenalkan standar internasional untuk teknologi tersebut. Sam Altman dari OpenAI dan Dario Amodei dari Anthropic termasuk di antara mereka yang diundang ke Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu. Pertemuan tersebut membahas langkah selanjutnya terkait akal imitasi di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan dan percepatan perkembangannya. Altman menekankan kemungkinan kemampuan AI melampaui pemahaman dan kendali manusia. Ia mengatakan dalam sejarah ada kalanya negara-negara yang bersaing dan tidak selalu saling menyukai, tetap bersatu demi kepentingan bersama dan kebaikan kolektif dalam menghadapi teknologi baru yang sangat kuat. Ia meyakini ini pasti salah satu masa seperti itu. Sementara Amodei mengatakan jika dikelola dengan buruk, ia percaya AI dapat menjadi risiko bagi umat manusia secara keseluruhan. Ia menambahkan terlepas dari semua perbedaan orang-orang dalam pertemuan tersebut, harus mengesampingkan perbedaan itu untuk menghadapi peluang global dan ancaman global yang muncul secara bersamaan. Kedua CEO tersebut menekankan perlunya menerapkan standar global untuk mengevaluasi kemampuan, risiko, dan langkah keamanan AI. Mereka juga menyerukan pembentukan mekanisme pelaporan ketika AI melakukan tindakan yang menyimpang. Sebagai tanggapan, seorang perwakilan pemerintah Amerika Serikat kembali menegaskan sikap Presiden Donald Trump dengan mengatakan Washington menolak setiap upaya untuk membangun skema globalis untuk mengendalikan kecerdasan super. Seorang perwakilan China menyatakan penentangannya terhadap kebijakan pembatasan akses teknologi oleh negara tertentu. Pernyataan tersebut dipandang sebagai upaya penyeimbang Amerika Serikat. Banyak pengembang AI memperingatkan risiko manusia menjadi tidak mampu mengendalikan AI, namun masih belum jelas apakah peringatan tersebut akan mengarah pada kerjasama global.
0: Saudara, yen Jepang diperdagangkan di level bawah 158 terhadap dolar Amerika Serikat di New York pada hari Rabu. Ini merupakan yang terlemah dalam 3 pekan terakhir. Pergerakan nilai tukar yen terhadap dolar di Tokyo juga berada pada level yang sama pada hari Kamis. Yen menghadapi tekanan jual setelah

Setelah indeks aktivitas bisnis Amerika Serikat menunjukkan hasil yang jauh lebih kuat dari perkiraan. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 30, kita belajar mengungkapkan beragam tindakan di masa lalu dan masa depan. Mahasiswi asing dari Vietnam datang ke sebuah kafe bersama Mia, fotografer dari Cina. Tam memberitahu Mia tentang kenangannya akan seorang mahasiswa musik Jepang, Yuki.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 30.
2: Meron parfait de gozaimasu.
3: Oishisou.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no? ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
2: はい。ユキさんに会いたいです。
0: Mari ulas satu persatu.
1: Pelayan membawa pesanan dan mengatakan,
3: メロンパフェでございます。
0: Ini dia parfait melon pesanannya.
1: Tam berseru,
3: おいしそう。
0: Terlihat enak.
1: Sambil menikmati parfait, Mia bertanya.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
0: Tam, pertama kali bertemu Yuki-san di mana?
1: Tam menjawab.
2: Vietnam desu.
0: Di Vietnam.
2: Shogakko de volunteer wo shimashita.
0: Kami menjadi relawan di sebuah sekolah dasar.
2: Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Kami menyanyi dan menari bersama.
1: Mia mengatakan.
4: Sou datta no?
0: Oh, begitu ya.
1: Tam melanjutkan.
2: Hai, Yuki-san ni aitai desu.
0: Iya, saya ingin bertemu Yuki-san lagi.
1: Kedengarannya menyenangkan ya. Tam dan Yuki menyanyi dan menari bersama anak-anak.
0: Semoga mereka bisa bertemu kembali. Ungkapan kunci hari ini adalah kami menyanyi dan menari bersama.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda akan dapat mengungkapkan beragam tindakan di masa lalu dan masa depan. Berikut penjelasannya.
5: 一緒に
0: berarti bersama.
5: 歌ったり
0: adalah menyanyi.
5: 歌う
0: dengan akhiran
5: たり踊ったり
0: adalah menari.
5: 踊る
0: juga dengan akhiran
5: たりしました。
0: Berarti sudah dilakukan. Poin hari ini. Saat Anda ingin mengurutkan beberapa contoh dari sejumlah tindakan, gunakan kata kerja bentuk
5: tari.
0: Untuk membuat bentuk tari, ubah akhiran te pada kata kerja bentuk te menjadi tari.
1: Dalam ungkapan kunci, di antara banyak hal yang dilakukan Tam bersama Yuki, Tam menyebutkan dua tindakan, yaitu menyanyi dan menari. Itu mengapa ia mengatakan utatari, odottari.
0: Dan karena tindakan tersebut berada di masa lalu, kalimatnya diakhiri dengan
5: shimashita.
0: Maknanya, sudah dilakukan.
1: Cobalah, dengarkan dan ulangi.
5: Utattari odottari shimashita. Issho ni utattari odottari shimashita.
0: Sekarang dengarkan percakapan berikut ini. Seorang turis sedang mengurutkan hal yang ia ingin lakukan di Hokkaido.
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: Berikut artinya.
6: 北海道で何をしますか？
1: Apa yang akan kamu lakukan di Hokkaido?
5: 北海道で
0: berarti di Hokkaido.
5: 何をしますか？
0: berarti apa yang akan kamu lakukan?
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: Saya ingin mendaki dan berendam di permandian air panas atau onsen.
5: Hiking をしたり
0: adalah
5: hiking をする
0: mendaki dalam bentuk tari dan
5: 温泉に入ったり
0: adalah
5: 温泉に入る
0: berendam di onsen dalam bentuk tari. Dalam kalimat ini, pembicara sedang menjelaskan apa yang ingin ia lakukan. Jadi, ia mengatakan
5: shitai desu
0: atau ingin di akhir kalimat. Tari dapat digunakan untuk mengutarakan hal-hal di masa lalu dan masa depan.
1: Dengarkan dan ulangi pengucapannya.
5: Hiking をしたり、温泉に入ったりしたいです。Hiking をしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: Mari kita coba contoh lainnya. Bayangkan Anda habis jalan-jalan ke Okinawa dan seseorang menanyakan apa yang sudah Anda lakukan. Bagaimana mengatakan, saya pergi belanja dan berenang di laut. Pergi belanja adalah?
5: Kaimono wo suru. Kaimono wo suru. Suru.
0: Melakukan. Dalam bentuk tari adalah?
5: Shitari.
0: Dan berenang di laut adalah?
5: Umi de oyogu. Umi de oyogu.
0: Berenang dalam bentuk tari adalah?
5: Oyoidari. Oyoidari.
0: Coba buat kalimatnya.
6: Kaimono wo shitari, umi de oyoidari shimashita.

0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam katakan ketika ia melihat Tarfe. Coba diingat.
1: Oiso.
2: Oiso.
0: Berarti terlihat enak. Untuk mengatakan enak ketika sedang memakan sesuatu, gunakan
2: oishi.
0: Tapi untuk mengatakan terlihat enak sebelum Anda memakannya, gunakan
2: oiso.
3: Ulangi pengucapannya berikut ini.
2: Oiso.
0: Mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
1: メロンパフェでございます。おいしそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい。ユウキさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: Saatnya Kaito pemandu kuliner Anda.
0: Dalam sandiwara singkat hari ini, Tam dan Mia memakan parfait melon. Jadi, topik kali ini adalah penganan manis Jepang.
3: Anda bisa menemukan segala jenis penganan manis di Jepang. Dari yang tradisional hingga gaya barat.
0: Benar sekali, tapi ada banyak penganan manis gaya barat yang divariasikan di Jepang. Misalnya, shoto keiki. Mungkin kelihatannya seperti strawberry shortcake, tapi menggunakan kue bolu atau sponge cake. Nah, Sigit-san, apa penganan manis favorit Sigit-san?
3: Apa ya? Kue mochi saya suka.
0: Oh gitu. Kue mochi, sembei, dan roti isi pasta kacang merah terkenal sejak dulu. Sedangkan penganan manis lain mengikuti musim, seperti es serut kakigori di musim panas dan sup kacang merah manis di musim dingin. Tampilan penganan manis Jepang sangat menarik. Di musim semi, ada kue bermotif bunga sakura. Di musim panas, beberapa penganan tampak seperti langit berbintang dan arus sungai yang jernih. Dan parfait buah beraneka warna pastinya menarik hati Anda.
3: Kami harapkan Anda berkesempatan untuk mencoba penganan manis Jepang.
0: Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
3: Sampai jumpa di edisi berikutnya.
7: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
8: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/Indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Kamis 24 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, Presiden China Xi Jinping tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat. Ia bertemu dengan Presiden Donald Trump untuk pertemuan puncak kedua mereka tahun ini setelah kunjungan Trump ke Beijing pada Mei. Xi tiba pada Rabu di sebuah pangkalan militer dekat Washington dengan disambut oleh Trump. Penyambutan semacam ini dianggap sebagai langkah yang tidak biasa. Upacara penyambutan akan diadakan pada Kamis di Gedung Putih, diikuti pertemuan puncak dan jamuan makan malam kenegaraan. Isu ekonomi dan perdagangan diperkirakan akan menjadi agenda utama dalam pertemuan Trump dan Xi. Kedua pemimpin kemungkinan juga akan membahas penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan yang ditentang keras oleh China. Konflik di Iran akan menjadi topik lain yang dibahas. Amerika Serikat terus meningkatkan tekanan atas Teheran dengan menerapkan sanksi ekonomi.
0: Saudara Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan Amerika Serikat dan China sepakat untuk memperpanjang gencatan dagang yang seharusnya berakhir pada 10 November selama 2 bulan. Bessent mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut dicapai setelah pembicaraannya dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng pada hari Minggu dan Rabu. Dalam sebuah program Fox News, Bessent mengatakan kesepakatan itu akan diperpanjang hingga 10 Januari untuk memberi lebih banyak waktu dalam menjajaki langkah-langkah yang dapat dilakukan di bidang ekonomi. Pengumuman itu disampaikan sehari sebelum pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada hari Kamis. Kedua negara terlibat dalam ketegangan perdagangan yang meningkat dengan pemberlakuan tarif timbal balik hingga pertemuan puncak pada Oktober 2025 menghasilkan gencatan dagang. Amerika Serikat setuju untuk menurunkan tarif tambahan atas impor China. Beijing sepakat untuk menunda pembatasan yang lebih ketat atas ekspor logam tanah jarang selama 1 tahun, sementara Washington untuk periode yang sama menunda penambahan daftar perusahaan yang dikenakan pembatasan ekspor chip. Bessent menambahkan dirinya tidak tahu apakah kesepakatan yang lebih besar dapat dicapai atau apakah kedua negara hanya akan memperpanjang kesepakatan yang saat ini berlaku. Ia mengungkapkan bahwa Amerika Serikat ingin mencermati apakah dapat menerapkan perjanjian tersebut dengan lebih tegas dalam beberapa bulan mendatang.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu menekankan perlunya bagi seluruh komunitas internasional untuk membahas masa depan Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikannya dalam pertemuan para menteri luar negeri di New York dengan topik memperkuat kerjasama maritim untuk mewujudkan domain maritim yang aman dan stabil. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Jepang, Filipina, dan beberapa pihak lainnya ini mempertemukan 53 negara dan organisasi. Motegi mengomentari situasi di Timur Tengah dengan menekankan pentingnya memulihkan navigasi yang bebas dan aman melalui Selat Hormuz. Ia menegaskan pentingnya melibatkan seluruh komunitas internasional dalam diskusi mengenai jalur air strategis tersebut, termasuk negara-negara di selat itu dan sejumlah pihak yang menggunakannya sebagai rute pengiriman. Ia juga menegaskan kembali penentangan Jepang terhadap upaya yang disebutnya sepihak yang berkelanjutan dan intensif untuk mengubah status quo dengan kekuatan atau paksaan di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Motegi tampaknya memberikan komentar itu dengan mempertimbangkan China. Ia juga menekankan pentingnya bagi negara-negara untuk mematuhi putusan tahun 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Internasional yang menolak klaim teritorial China di Laut Cina Selatan.

0: landasan untuk kesepakatan yang lebih luas. Rubio juga mengungkapkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah diundang untuk menghadiri KTT G20 di Amerika Serikat pada bulan Desember. Ia menyebutkan bahwa ini akan menjadi kesempatan bagi Putin untuk berinteraksi tidak hanya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tetapi juga dengan para pemimpin dunia lainnya. Ia berharap Putin akan menerima undangan tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam pertemuan itu Lavrov menekankan perlunya memulihkan hubungan bilateral sesegera mungkin sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh Putin dan Trump. Kementerian itu juga mengatakan bahwa kesepakatan telah dicapai untuk menjaga komunikasi terkait semua isu yang disebutkan melalui Kementerian Luar Negeri kedua negara.
1: Para pimpinan perusahaan kecerdasan buatan atau AI terkemuka Amerika Serikat menyampaikan seruan di Dewan Keamanan PBB untuk koordinasi global guna memperkenalkan standar internasional untuk teknologi tersebut. Sam Altman dari OpenAI dan Dario Amodei dari Anthropic termasuk di antara mereka yang diundang ke Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu. Pertemuan tersebut membahas langkah selanjutnya terkait akal imitasi di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan dan percepatan perkembangannya. Altman menekankan kemungkinan kemampuan AI melampaui pemahaman dan kendali manusia. Ia mengatakan dalam sejarah ada kalanya negara-negara yang bersaing dan tidak selalu saling menyukai, tetap bersatu demi kepentingan bersama dan kebaikan kolektif dalam menghadapi teknologi baru yang sangat kuat. Ia meyakini ini pasti salah satu masa seperti itu. Sementara Amodei mengatakan jika dikelola dengan buruk, ia percaya AI dapat menjadi risiko bagi umat manusia secara keseluruhan. Ia menambahkan terlepas dari semua perbedaan orang-orang dalam pertemuan tersebut, harus mengesampingkan perbedaan itu untuk menghadapi peluang global dan ancaman global yang muncul secara bersamaan. Kedua CEO tersebut menekankan perlunya menerapkan standar global untuk mengevaluasi kemampuan, risiko, dan langkah keamanan AI. Mereka juga menyerukan pembentukan mekanisme pelaporan ketika AI melakukan tindakan yang menyimpang. Sebagai tanggapan, seorang perwakilan pemerintah Amerika Serikat kembali menegaskan sikap Presiden Donald Trump dengan mengatakan Washington menolak setiap upaya untuk membangun skema globalis untuk mengendalikan kecerdasan super. Seorang perwakilan China menyatakan penentangannya terhadap kebijakan pembatasan akses teknologi oleh negara tertentu. Pernyataan tersebut dipandang sebagai upaya penyeimbang Amerika Serikat. Banyak pengembang AI memperingatkan risiko manusia menjadi tidak mampu mengendalikan AI, namun masih belum jelas apakah peringatan tersebut akan mengarah pada kerjasama global.
0: Saudara, yen Jepang diperdagangkan di level bawah 158 terhadap dolar Amerika Serikat di New York pada hari Rabu. Ini merupakan yang terlemah dalam 3 pekan terakhir. Pergerakan nilai tukar yen terhadap dolar di Tokyo juga berada pada level yang sama pada hari Kamis. Yen menghadapi tekanan jual setelah indeks aktivitas bisnis Amerika Serikat menunjukkan hasil yang jauh lebih kuat dari perkiraan. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 30, kita belajar mengungkapkan beragam tindakan di masa lalu dan masa depan. Mahasiswi asing dari Vietnam datang ke sebuah kafe bersama Mia, fotografer dari Cina. Tam memberitahu Mia tentang kenangannya akan seorang mahasiswa musik Jepang, Yuki.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 30.
2: Meron parfait de gozaimasu.
3: Oishisou.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no? ベトナムです。

0: 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: そうだったの。
0: はい、ゆうきさんに会いたいです。
2: Mari ulas satu persatu.
3: Pelayan membawa pesanan dan mengatakan,
4: Melon parfait de gozaimasu.
2: Ini dia parfait melon pesanannya.
3: Tam berseru,
4: Oishisou.
2: Terlihat enak.
3: Sambil menikmati parfait, Mia bertanya,
5: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
2: Tam, pertama kali bertemu Yuki-san di mana?
3: Tam menjawab,
0: Vietnam desu.
2: Di Vietnam.
0: 小学校でボランティアをしました。
2: Kami menjadi relawan di sebuah sekolah dasar.
0: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: Kami menyanyi dan menari bersama.
3: Mia mengatakan,
4: そうだったの。
2: Oh, begitu ya.
3: Tam melanjutkan,
0: はい、ユキさんに会いたいです。
2: Iya, saya ingin bertemu Yuki-san lagi.
3: Kedengarannya menyenangkan ya.Tam dan Yuki menyanyi dan menari bersama anak-anak.
2: Semoga mereka bisa bertemu kembali. Ungkapan kunci hari ini adalah kami menyanyi dan menari bersama.
0: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda akan dapat mengungkapkan beragam tindakan di masa lalu dan masa depan. Berikut penjelasannya.
1: 一緒に
2: berarti bersama.
1: Utattari
2: adalah menyanyi.
1: Utau
2: dengan akhiran
1: tari. Odottari
2: adalah menari.
1: Odoru
2: juga dengan akhiran
1: tari. Shimashita
2: berarti sudah dilakukan. Poin hari ini.Saat Anda ingin mengurutkan beberapa contoh dari sejumlah tindakan, gunakan kata kerja bentuk
1: tari.
2: Untuk membuat bentuk tari, ubah akhiran te pada kata kerja bentuk te menjadi tari.
3: Dalam ungkapan kunci, di antara banyak hal yang dilakukan Tam bersama Yuki, Tam menyebutkan dua tindakan, yaitu menyanyi dan menari. Itu mengapa ia mengatakan utatari, odottari.
2: Dan karena tindakan tersebut berada di masa lalu, kalimatnya diakhiri dengan
1: Shimashita.
2: Maknanya sudah dilakukan.
3: Cobalah dengarkan dan ulangi.
1: Utattari odottari shimashita. Issho ni utattari odottari shimashita.
2: Sekarang dengarkan percakapan berikut ini. Seorang turis sedang mengurutkan hal yang ia ingin lakukan di Hokkaido.
6: Hokkaido で何をしますか? ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
2: Berikut artinya.
6: Hokkaido で何をしますか?
3: Apa yang akan kamu lakukan di Hokkaido?
1: Hokkaido de
2: berarti di Hokkaido.
1: Nani o shimasu ka?
2: Berarti apa yang akan kamu lakukan?
6: Hiking o shitari, onsen ni haittari shitai desu.
3: Saya ingin mendaki dan berendam di permandian air panas atau onsen.
1: Hiking o shitari
2: adalah
1: hiking o suru.
2: Mendaki dalam bentuk tari dan
1: onsen ni haittari
2: adalah
1: onsen ni hairu.
2: Berendam di onsen, dalam bentuk tari. Dalam kalimat ini, pembicara sedang menjelaskan apa yang ingin ia lakukan. Jadi, ia mengatakan,
1: Shitai desu.
2: Atau ingin, di akhir kalimat. Tari dapat digunakan untuk mengutarakan hal-hal di masa lalu dan masa depan.
3: Dengarkan dan ulangi pengucapannya.
1: Hiking をしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
2: Mari kita coba contoh lainnya. Bayangkan Anda habis jalan-jalan ke Okinawa dan seseorang menanyakan apa yang sudah Anda lakukan. Bagaimana mengatakan

0: kemudian saya pergi belanja dan berenang di laut. Pergi belanja adalah
1: 買い物をする。買い物をする。する.
0: Melakukan dalam bentuk tari adalah
1: したり.
0: Dan berenang di laut adalah
1: 海で泳ぐ。海で泳ぐ.
0: Berenang dalam bentuk tari adalah
1: 泳いだり。泳いだり.
0: Coba buat kalimatnya.
2: Kaimono wo shitari, umi de oyoidari shimashita.

0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam katakan ketika ia melihat Tarve. Coba diingat.
1: Oiso.
2: Oiso.
0: Berarti terlihat enak. Untuk mengatakan enak ketika sedang memakan sesuatu, gunakan
2: oishi.
0: Tapi untuk mengatakan terlihat enak sebelum Anda memakannya, gunakan
2: oiso.
3: Ulangi pengucapannya berikut ini.
2: Oiso.
0: Mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
4: メロンパフェでございます。
1: おいしそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい。ユウキさんに会いたいです。
3: Saatnya Kaito pemandu kuliner Anda.
0: Dalam sandiwara singkat hari ini, Tam dan Mia memakan parfait melon. Jadi, topik kali ini adalah penganan manis Jepang.
3: Anda bisa menemukan segala jenis penganan manis di Jepang. Dari yang tradisional hingga gaya barat.
0: Benar sekali, tapi ada banyak penganan manis gaya barat yang divariasikan di Jepang. Misalnya, shoto keki. Mungkin kelihatannya seperti strawberry shortcake, tapi menggunakan kue bolu atau sponge cake. Nah, Sugitsang, apa penganan manis favorit Sugitsang?
3: Apa ya? Kue mochi saya suka.
0: Oh gitu. Kue mochi, senbei, dan roti isi pasta kacang merah terkenal sejak dulu. Sedangkan penganan manis lain mengikuti musim, seperti es serut kakigori di musim panas dan sup kacang merah manis di musim dingin. Tampilan penganan manis Jepang sangat menarik. Di musim semi, ada kue bermotif bunga sakura. Di musim panas, beberapa penganan tampak seperti langit berbintang dan arus sungai yang jernih. Dan parfait buah beraneka warna pastinya menarik hati Anda.
3: Kami harapkan Anda berkesempatan untuk mencoba penganan manis Jepang.
0: Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
3: Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Kamis 24 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, Presiden China Xi Jinping tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat. Ia bertemu dengan Presiden Donald Trump untuk pertemuan puncak kedua mereka tahun ini setelah kunjungan Trump ke Beijing pada Mei. Xi tiba pada Rabu di sebuah pangkalan militer dekat Washington dengan disambut oleh Trump. Penyambutan semacam ini dianggap sebagai langkah yang tidak biasa. Upacara penyambutan akan diadakan pada Kamis di Gedung Putih, diikuti pertemuan puncak dan jamuan makan malam kenegaraan. Isu ekonomi dan perdagangan diperkirakan akan menjadi agenda utama dalam pertemuan Trump dan Xi. Kedua pemimpin kemungkinan juga akan membahas penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan yang ditentang keras oleh China. Konflik di Iran akan menjadi topik lain yang dibahas. Amerika Serikat terus meningkatkan tekanan atas Teheran dengan menerapkan sanksi ekonomi.
0: Saudara Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan Amerika Serikat dan China sepakat untuk memperpanjang gencatan dagang yang seharusnya berakhir pada 10 November selama 2 bulan. Bessent mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut dicapai setelah pembicaraannya dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng pada hari Minggu dan Rabu. Dalam sebuah program Fox News, Bessent mengatakan kesepakatan itu akan diperpanjang hingga 10 Januari untuk memberi lebih banyak waktu dalam menjajaki langkah-langkah yang dapat dilakukan di bidang ekonomi. Pengumuman itu disampaikan sehari sebelum pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada hari Kamis. Kedua negara terlibat dalam ketegangan perdagangan yang meningkat dengan pemberlakuan tarif timbal balik hingga pertemuan puncak pada Oktober 2025 menghasilkan gencatan dagang. Amerika Serikat setuju untuk menurunkan tarif tambahan atas impor China. Beijing sepakat untuk menunda pembatasan yang lebih ketat atas ekspor logam tanah jarang selama 1 tahun, sementara Washington untuk periode yang sama menunda penambahan daftar perusahaan yang dikenakan pembatasan ekspor chip. Bessent menambahkan dirinya tidak tahu apakah kesepakatan yang lebih besar dapat dicapai atau apakah kedua negara hanya akan memperpanjang kesepakatan yang saat ini berlaku. Ia mengungkapkan bahwa Amerika Serikat ingin mencermati apakah dapat menerapkan perjanjian tersebut dengan lebih tegas dalam beberapa bulan mendatang.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu menekankan perlunya bagi seluruh komunitas internasional untuk membahas masa depan Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikannya dalam pertemuan para menteri luar negeri di New York dengan topik memperkuat kerjasama maritim untuk mewujudkan domain maritim yang aman dan stabil. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Jepang, Filipina, dan beberapa pihak lainnya ini mempertemukan 53 negara dan organisasi. Motegi mengomentari situasi di Timur Tengah dengan menekankan pentingnya memulihkan navigasi yang bebas dan aman melalui Selat Hormuz. Ia menegaskan pentingnya melibatkan seluruh komunitas internasional dalam diskusi mengenai jalur air strategis tersebut, termasuk negara-negara di selat itu dan sejumlah pihak yang menggunakannya sebagai rute pengiriman. Ia juga menegaskan kembali penentangan Jepang terhadap upaya yang disebutnya sepihak yang berkelanjutan dan intensif untuk mengubah status quo dengan kekuatan atau paksaan di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Motegi tampaknya memberikan komentar itu dengan mempertimbangkan China. Ia juga menekankan pentingnya bagi negara-negara untuk mematuhi putusan tahun 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Internasional yang menolak klaim teritorial China di Laut Cina Selatan.

0: Berita-berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan Amerika Serikat siap memainkan peran positif dalam mencapai gencatan senjata terbatas antara Rusia dan Ukraina. Ia bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di sela-sela sidang umum PBB di New York pada hari Rabu. Rubio kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa serangan oleh Rusia dan Ukraina terhadap fasilitas energi dan target lainnya makin intensif. Ia yakin kedua belah pihak tertarik untuk menghentikan sementara serangan terhadap fasilitas semacam itu. Ia mengatakan itu tidak mengakhiri perang, tetapi ada sesuatu yang dilakukan dan mungkin dapat berfungsi sebagai dasar atau landasan untuk kesepakatan yang lebih luas. Rubio juga mengungkapkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah diundang untuk menghadiri KTT G20 di Amerika Serikat pada bulan Desember. Ia menyebutkan bahwa ini akan menjadi kesempatan bagi Putin untuk berinteraksi tidak hanya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tetapi juga dengan para pemimpin dunia lainnya. Ia berharap Putin akan menerima undangan tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam pertemuan itu Lavrov menekankan perlunya memulihkan hubungan bilateral sesegera mungkin sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh Putin dan Trump. Kementerian itu juga mengatakan bahwa kesepakatan telah dicapai untuk menjaga komunikasi terkait semua isu yang disebutkan melalui Kementerian Luar Negeri kedua negara.
1: Para pimpinan perusahaan kecerdasan buatan atau AI terkemuka Amerika Serikat menyampaikan seruan di Dewan Keamanan PBB untuk koordinasi global guna memperkenalkan standar internasional untuk teknologi tersebut. Sam Altman dari OpenAI dan Dario Amodei dari Anthropic termasuk di antara mereka yang diundang ke Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu. Pertemuan tersebut membahas langkah selanjutnya terkait akal imitasi di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan dan percepatan perkembangannya. Altman menekankan kemungkinan kemampuan AI melampaui pemahaman dan kendali manusia. Ia mengatakan dalam sejarah ada kalanya negara-negara yang bersaing dan tidak selalu saling menyukai, tetap bersatu demi kepentingan bersama dan kebaikan kolektif dalam menghadapi teknologi baru yang sangat kuat. Ia meyakini ini pasti salah satu masa seperti itu. Sementara Amodei mengatakan jika dikelola dengan buruk, ia percaya AI dapat menjadi risiko bagi umat manusia secara keseluruhan. Ia menambahkan terlepas dari semua perbedaan orang-orang dalam pertemuan tersebut, harus mengesampingkan perbedaan itu untuk menghadapi peluang global dan ancaman global yang muncul secara bersamaan. Kedua CEO tersebut menekankan perlunya menerapkan standar global untuk mengevaluasi kemampuan, risiko, dan langkah keamanan AI. Mereka juga menyerukan pembentukan mekanisme pelaporan ketika AI melakukan tindakan yang menyimpang. Sebagai tanggapan, seorang perwakilan pemerintah Amerika Serikat kembali menegaskan sikap Presiden Donald Trump dengan mengatakan Washington menolak setiap upaya untuk membangun skema globalis untuk mengendalikan kecerdasan super. Seorang perwakilan China menyatakan penentangannya terhadap kebijakan pembatasan akses teknologi oleh negara tertentu. Pernyataan tersebut dipandang sebagai upaya penyeimbang Amerika Serikat. Banyak pengembang AI memperingatkan risiko manusia menjadi tidak mampu mengendalikan AI, namun masih belum jelas apakah peringatan tersebut akan mengarah pada kerjasama global.
0: Saudara, yen Jepang diperdagangkan di level bawah 158 terhadap dolar Amerika Serikat di New York pada hari Rabu. Ini merupakan yang terlemah dalam 3 pekan terakhir. Pergerakan nilai tukar yen terhadap dolar di Tokyo juga berada pada level yang sama pada hari Kamis. Yen menghadapi tekanan jual setelah indeks aktivitas bisnis Amerika Serikat menunjukkan hasil yang jauh lebih kuat dari perkiraan. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 30, kita belajar mengungkapkan beragam tindakan di masa lalu dan masa depan. Mahasiswi asing dari Vietnam datang ke sebuah kafe bersama Mia, fotografer dari Cina. Tam memberitahu Mia tentang kenangannya akan seorang mahasiswa musik Jepang, Yuki.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 30.
2: Meron parfait de gozaimasu.
3: Oishisou.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no? ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
2: はい。ユキさんに会いたいです。
0: Mari ulas satu persatu.
1: Pelayan membawa pesanan dan mengatakan,
2: メロンパフェでございます。
0: Ini dia parfait melon pesanannya.
1: Tam berseru,
3: おいしそう。
0: Terlihat enak.
1: Sambil menikmati parfait, Mia bertanya.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
0: Tam, pertama kali bertemu Yuki-san di mana?
1: Tam menjawab.
2: Vietnam desu.
0: Di Vietnam.
2: Shogakko de volunteer wo shimashita.
0: Kami menjadi relawan di sebuah sekolah dasar.
2: Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Kami menyanyi dan menari bersama.
1: Mia mengatakan.
4: So datta no?
0: Oh, begitu ya.
1: Tam melanjutkan.
2: Hai, Yuki-san ni aitai desu.
0: Iya, saya ingin bertemu Yuki-san lagi.
1: Kedengarannya menyenangkan ya. Tam dan Yuki menyanyi dan menari bersama anak-anak.
0: Semoga mereka bisa bertemu kembali. Ungkapan kunci hari ini adalah kami menyanyi dan menari bersama.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda akan dapat mengungkapkan beragam tindakan di masa lalu dan masa depan. Berikut penjelasannya.
5: 一緒に
0: berarti bersama.
5: 歌ったり
0: adalah menyanyi.
5: 歌う
0: dengan akhiran
5: たり踊ったり
0: adalah menari.
5: 踊る
0: juga dengan akhiran
5: たりしました。
0: Berarti sudah dilakukan. Poin hari ini. Saat Anda ingin mengurutkan beberapa contoh dari sejumlah tindakan, gunakan kata kerja bentuk
5: tari.
0: Untuk membuat bentuk tari, ubah akhiran te pada kata kerja bentuk te menjadi tari.
1: Dalam ungkapan kunci, di antara banyak hal yang dilakukan Tam bersama Yuki, Tam menyebutkan dua tindakan, yaitu menyanyi dan menari. Itu mengapa ia mengatakan utatari, odottari.
0: Dan karena tindakan tersebut berada di masa lalu, kalimatnya diakhiri dengan
5: shimashita.
0: Maknanya, sudah dilakukan.
1: Cobalah, dengarkan dan ulangi.
5: Utattari odottari shimashita. Issho ni utattari odottari shimashita.
0: Sekarang dengarkan percakapan berikut ini. Seorang turis sedang mengurutkan hal yang ia ingin lakukan di Hokkaido.
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: Berikut artinya.
6: 北海道で何をしますか？
1: Apa yang akan kamu lakukan di Hokkaido?
5: 北海道で
0: berarti di Hokkaido.
5: 何をしますか？
0: berarti apa yang akan kamu lakukan?
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: Saya ingin mendaki dan berendam di permandian air panas atau onsen.
5: Hiking をしたり
0: adalah
5: hiking をする
0: mendaki dalam bentuk tari dan
5: 温泉に入ったり
0: adalah
5: 温泉に入る
0: berendam di onsen dalam bentuk tari. Dalam kalimat ini, pembicara sedang menjelaskan apa yang ingin ia lakukan. Jadi, ia mengatakan
5: shitai desu
0: atau ingin di akhir kalimat. Tari dapat digunakan untuk mengutarakan hal-hal di masa lalu dan masa depan.
1: Dengarkan dan ulangi pengucapannya.
5: Hikingu wo shitari, onsen ni haittari shitai desu. ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: Mari kita coba contoh lainnya. Bayangkan Anda habis jalan-jalan ke Okinawa dan seseorang menanyakan apa yang sudah Anda lakukan. Bagaimana mengatakan, saya pergi belanja dan berenang di laut. Pergi belanja adalah?
5: Kaimono wo suru. Kaimono wo suru.
0: Suru, melakukan. Dalam bentuk tari adalah
5: shitari.
0: Dan berenang di laut adalah
5: umi de oyogu. Umi de oyogu.
0: Berenang dalam bentuk tari adalah
5: oyoidari. Oyoidari.
0: Coba buat kalimatnya.
6: Kaimono wo shitari.海で泳いだりしました。

0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam katakan ketika ia melihat Parve. Coba diingat.
1: Oiso.
2: Oiso.
0: Berarti terlihat enak. Untuk mengatakan enak ketika sedang memakan sesuatu, gunakan
2: oishi.
0: Tapi untuk mengatakan terlihat enak sebelum Anda memakannya, gunakan
2: oiso.
3: Ulangi pengucapannya berikut ini.
2: Oiso.
0: Mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
1: メロンパフェでございます。おいしそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい。ユウキさんに会いたいです。
3: Saatnya Kaito pemandu kuliner Anda.
0: Dalam sandiwara singkat hari ini, Tam dan Mia memakan parfait melon. Jadi, topik kali ini adalah penganan manis Jepang.
3: Anda bisa menemukan segala jenis penganan manis di Jepang. Dari yang tradisional hingga gaya barat.
0: Benar sekali, tapi ada banyak penganan manis gaya barat yang divariasikan di Jepang. Misalnya, shoto keiki. Mungkin kelihatannya seperti strawberry shortcake, tapi menggunakan kue bolu atau sponge cake. Nah, Sigit-sang, apa penganan manis favorit Sigit-sang?
3: Apa ya? Kue mochi saya suka.
0: Oh gitu. Kue mochi, sembei, dan roti isi pasta kacang merah terkenal sejak dulu. Sedangkan penganan manis lain mengikuti musim, seperti es serut kakigori di musim panas dan sup kacang merah manis di musim dingin. Tampilan penganan manis Jepang sangat menarik. Di musim semi, ada kue bermotif bunga sakura. Di musim panas, beberapa penganan tampak seperti langit berbintang dan arus sungai yang jernih. Dan parfait buah beraneka warna pastinya menarik hati Anda.
3: Kami harapkan Anda berkesempatan untuk mencoba penganan manis Jepang.
0: Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
3: Sampai jumpa di edisi berikutnya.
6: Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Kamis 24 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, Presiden China Xi Jinping tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat. Ia bertemu dengan Presiden Donald Trump untuk pertemuan puncak kedua mereka tahun ini setelah kunjungan Trump ke Beijing pada Mei. Xi tiba pada Rabu di sebuah pangkalan militer dekat Washington dengan disambut oleh Trump. Penyambutan semacam ini dianggap sebagai langkah yang tidak biasa. Upacara penyambutan akan diadakan pada Kamis di Gedung Putih, diikuti pertemuan puncak dan jamuan makan malam kenegaraan. Isu ekonomi dan perdagangan diperkirakan akan menjadi agenda utama dalam pertemuan Trump dan Xi. Kedua pemimpin kemungkinan juga akan membahas penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan yang ditentang keras oleh China. Konflik di Iran akan menjadi topik lain yang dibahas. Amerika Serikat terus meningkatkan tekanan atas Teheran dengan menerapkan sanksi ekonomi.
0: Saudara Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan Amerika Serikat dan China sepakat untuk memperpanjang gencatan dagang yang seharusnya berakhir pada 10 November selama 2 bulan. Bessent mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut dicapai setelah pembicaraannya dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng pada hari Minggu dan Rabu. Dalam sebuah program Fox News, Bessent mengatakan,

0: kesepakatan itu akan diperpanjang hingga 10 Januari untuk memberi lebih banyak waktu dalam menjajaki langkah-langkah yang dapat dilakukan di bidang ekonomi. Pengumuman itu disampaikan sehari sebelum pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada hari Kamis. Kedua negara terlibat dalam ketegangan perdagangan yang meningkat dengan pemberlakuan tarif timbal balik hingga pertemuan puncak pada Oktober 2025 menghasilkan gencatan dagang. Amerika Serikat setuju untuk menurunkan tarif tambahan atas impor Cina. Beijing sepakat untuk menunda pembatasan yang lebih ketat atas ekspor logam tanah jarang selama 1 tahun, sementara Washington untuk periode yang sama menunda penambahan daftar perusahaan yang dikenakan pembatasan ekspor chip. Besson menambahkan dirinya tidak tahu apakah kesepakatan yang lebih besar dapat dicapai atau apakah kedua negara hanya akan memperpanjang kesepakatan yang saat ini berlaku. Ia mengungkapkan bahwa Amerika Serikat ingin mencermati apakah dapat menerapkan perjanjian tersebut dengan lebih tegas dalam beberapa bulan mendatang.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu menekankan perlunya bagi seluruh komunitas internasional untuk membahas masa depan Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikannya dalam pertemuan para menteri luar negeri di New York dengan topik memperkuat kerjasama maritim untuk mewujudkan domain maritim yang aman dan stabil. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Jepang, Filipina, dan beberapa pihak lainnya ini mempertemukan 53 negara dan organisasi. Motegi mengomentari situasi di Timur Tengah dengan menekankan pentingnya memulihkan navigasi yang bebas dan aman melalui Selat Hormuz. Ia menegaskan pentingnya melibatkan seluruh komunitas internasional dalam diskusi mengenai jalur air strategis tersebut, termasuk negara-negara di selat itu dan sejumlah pihak yang menggunakannya sebagai rute pengiriman. Ia juga menegaskan kembali penentangan Jepang terhadap upaya yang disebutnya sepihak yang berkelanjutan dan intensif untuk mengubah status quo dengan kekuatan atau paksaan di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Motegi tampaknya memberikan komentar itu dengan mempertimbangkan Cina. Ia juga menekankan pentingnya bagi negara-negara untuk mematuhi putusan tahun 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Internasional yang menolak klaim teritorial Cina di Laut Cina Selatan.

0: Berita-berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan Amerika Serikat siap memainkan peran positif dalam mencapai gencatan senjata terbatas antara Rusia dan Ukraina. Ia bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di sela-sela sidang umum PBB di New York pada hari Rabu. Rubio kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa serangan oleh Rusia dan Ukraina terhadap fasilitas energi dan target lainnya makin intensif. Ia yakin kedua belah pihak tertarik untuk menghentikan sementara serangan terhadap fasilitas semacam itu. Ia mengatakan itu tidak mengakhiri perang, tetapi ada sesuatu yang dilakukan dan mungkin dapat berfungsi sebagai dasar atau landasan untuk kesepakatan yang lebih luas. Rubio juga mengungkapkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah diundang untuk menghadiri KTT G20 di Amerika Serikat pada bulan Desember. Ia menyebutkan bahwa ini akan menjadi kesempatan bagi Putin untuk berinteraksi tidak hanya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tetapi juga dengan para pemimpin dunia lainnya. Ia berharap Putin akan menerima undangan tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam pertemuan itu Lavrov menekankan perlunya memulihkan hubungan bilateral sesegera mungkin sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh Putin dan Trump. Kementerian itu juga mengatakan bahwa kesepakatan telah dicapai untuk menjaga komunikasi terkait semua isu yang disebutkan melalui Kementerian Luar Negeri kedua negara.
1: Para pimpinan perusahaan kecerdasan buatan atau AI terkemuka Amerika Serikat menyampaikan seruan di Dewan Keamanan PBB untuk koordinasi global guna memperkenalkan standar internasional untuk teknologi tersebut. Sam Altman dari OpenAI dan Dario Amodei dari Anthropic termasuk di antara mereka yang diundang ke Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu. Pertemuan tersebut membahas langkah selanjutnya terkait akal imitasi di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang keamanan dan percepatan perkembangannya. Altman menekankan kemungkinan kemampuan AI melampaui pemahaman

0: dan kendali manusia. Ia mengatakan dalam sejarah ada kalanya negara-negara yang bersaing dan tidak selalu saling menyukai, tetap bersatu demi kepentingan bersama dan kebaikan kolektif dalam menghadapi teknologi baru yang sangat kuat. Ia meyakini ini pasti salah satu masa seperti itu. Sementara Amodei mengatakan jika dikelola dengan buruk, ia percaya AI dapat menjadi risiko bagi umat manusia secara keseluruhan. Ia menambahkan terlepas dari semua perbedaan orang-orang dalam pertemuan tersebut, harus mengesampingkan perbedaan itu untuk menghadapi peluang global dan ancaman global yang muncul secara bersamaan. Kedua, CEO tersebut menekankan perlunya menerapkan standar global untuk mengevaluasi kemampuan, risiko, dan langkah keamanan AI. Mereka juga menyerukan pembentukan mekanisme pelaporan ketika AI melakukan tindakan yang menyimpang. Sebagai tanggapan, seorang perwakilan pemerintah Amerika Serikat kembali menegaskan sikap Presiden Donald Trump dengan mengatakan Washington menolak setiap upaya untuk membangun skema globalis untuk mengendalikan kecerdasan super. Seorang perwakilan China menyatakan penentangannya terhadap kebijakan pembatasan akses teknologi oleh negara tertentu. Pernyataan tersebut dipandang sebagai upaya penyeimbang Amerika Serikat. Banyak pengembang AI memperingatkan risiko manusia menjadi tidak mampu mengendalikan AI, namun masih belum jelas apakah peringatan tersebut akan mengarah pada kerjasama global.
1: Saudara, yen Jepang diperdagangkan di level bawah 158 terhadap dolar Amerika Serikat di New York pada hari Rabu. Ini merupakan yang terlemah dalam 3 pekan terakhir. Pergerakan nilai tukar yen terhadap dolar di Tokyo juga berada pada level yang sama pada hari Kamis. Yen menghadapi tekanan jual setelah indeks aktivitas bisnis Amerika Serikat menunjukkan hasil yang jauh lebih kuat dari perkiraan. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.